kasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu pandu pandu kam pandu zvikyokele akundu ninchi ni muntu wokuenda kundu maila mama bote amba kam pandu e amba mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba ah